0: писать тетрадьми, писать учет тетрадь. Мондул кири дай тие кайт том чен кейны проте кампутие, мен писать таймой, пи, окей, пном, окей, айнэн стиэн дай. Ратана кири, мен писать тетрадьми. Маути ха, писа, брау, писа, чорай, писа, качо, ланэн мяу. Помпай, мен паня, мен паня мой. Okay, we have a damn young world, the Gnomsia Pony, Kyom Banso say ta, okay, Atre ni ye, on pi, piesa, brau, piesa, krung, piesa, cravet, piesa, lun, lanangla, mien piesa, taimui pono, kachia, piesa, brau, einen cravet, lun, kachia, krim, piesa, brau, tatong, piesa, brau, utia, bashin, chia, brau, mania, chong, ye, chimoi, chun, jet, krung, mania, okay. Pokok jual kini kini banyak.
1: Pisai nak nombor tiga macam je, yang krim pisai dari kampung bercium terdengar bat bong. Kenyam telop ban lu nak cumi tapi pisas oj ada yang bat bong.
0: Tapi bukan macam krim pisai ni kerja pisas.
1: Pisas oj,
0: pisas oj. Bat pisas oj sabtu ini cuci oj nevil rain ne samrong le.
1: Nong kait kampung thong main mentah.
0: Tete. Kampot
1: kampot.
0: Ini kerja kait kompot, ha? Min kait kompot, ini min kait kompong saum. Okay, kalau mungkin ada min kait kompong saum, min tikrong kompong saum. Tikrong saya nuk wil pria saya nuk. Okay, lalu ni bok min kait kompong saum. Kait.
1: Lalu dia saum min menu pemanek, tiada cerita yang bisa saum.
0: Nuk wil ring, fa nuk wil ring, nuk samrong le, min meroy dapnya.
1: Nak cek ni je bisa soal.
0: Ati, meroy dapnya, okay, piat tom acek ni coba, acek ni coba.
1: Bin ni tak mungkin acek je cerita.
0: Tapi acek je cerita yang pokok perpisah kemai, nak tung cipet percam tengah, pokok tak perpisah soal. Pontai, minu perpinya, tel ni je, okay, perpisah soal.
1: Mintai perpinya kut
0: perpinya. Anjing, okay, nak tung kerana ini, okay, timoi, okay. Menu perempinya adalah cik menu cahai yang selap yang biasa yang selap cik mui pokuat pilih pokuat selap biasa selap dai
1: yang lagi yang jahitan lu ke Jean-Michel Philippi cik biasa seorang dai
0: oh yang badirin biasa seorang dan baik fe dan baik puarinia yang selesai siapa ampi biasa seorang kecik biasa dan yang berayau kemana
1: yang ayah tahun dan soal pembayi ni mana buk teng lu mana tiat nak cik biasa seorang
0: pembayi ni pembayi ni Pertanyaan, bahawa kita mena juga Mereka khasab moj nam hai, okey Kita sangkem ta, kita neng selap neng nong Khasab nam tiet Anjeng, bahawa neraya peni, sawj, okey
1: Tai selap dah
0: Tuan selap Nah, pertanyaan ini pilih menucap dah selap, okey Neng, biasa tut ni, biasa sawj Kerja biasa Austroasiatik Sebab tengah ini, ni yang di Austroasi Okay, kalau ni mon kemai, nanti mon lokain mansak kemai mon. Ni kerja krom, okay, pisa krusa, pisa, okay, pisa dari ni nampau duit ni.
1: Pada lu barang pay bika bat bang pisa soji mertenuk nang mesti kamci.
0: Mian pisa chan duit soji, soji kerja pisa duit mui, okay, mian nak ni ye meroy dapnya, okay, datang mian pisa soji pisa piari mian pisa soji nang kompong spur, mian nak ni ye. Tapi kami juga sabtu tengah ini yang kami mau pisrok oral, kami bantu kasih kesan di sini. Mian pisah suai soong, okay. Nyanyi ye prahel pramuironya, okay.
1: Look at pada tu leh tu terbanetan ni dari sini ye pisah cunciat pih tengah mian prahel cie peman.
0: Nampak tak Kampuchea?
1: Bat.
0: Kami ke tak tengah ni ya. Bong, bahasa Cina yang jauh pisah Vietnam, piba pipro tam, okay, stay teh, okay, rata pibal, mian cuci Vietnam, perut Kampuchea, prahel, okay, hasap menya, kiam kereta mian Chinese, okay, ni kerja kumnat nyom, bela kiam teh, tom desap, paneng kiam salabong ropnya desap, dan lah, mian, okay, tam kiam liang cien, liang cien, pontai bahasa Cina yang jauh, okay, cien.
1: ยังจุนเจียจุนเจียเวียดนามหรือจุนเจียจันเจียโอเคเจียพิมพ์คือท่าโอเคพิเศษจุนเจียเปลี่ยนเต็มในนุ่มกระบาดเนี่ยรัตนกิริมุนกิริสเตย์เทรนกระเจี๊ยบแบบเฮียกวยเมียนพิมพ์นะพิมพ์เนี่ยแล้วนั่นละกุชเชียประมุ่ยพิโรย
0: ใน
1: ประเทศจุนสรบระบาดประเทศกัมพูชา
0: ประเทศไทย
1: บัตร
0: อาจารย์เตี้ยอาจารย์เตี้ย